Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret. Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu. Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong! Tuh kan, aku juga bilang apa tadi. Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
4: gak? Dimana tuh?
3: Ada.
5: Kan ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingabul. Papa ngegaruh sih.
4: Bisa aja nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Knop ngana.
1: Im, main game online terus, belajar dulu.
0: Duh, gara-gara ngana no, suknop kita. Semantar jo itu.
1: Astaga, alasan jo terus. Im, tahu ndak apa kepanjangan dari PKN?
0: PKN? PKN itu pembelajaran kemanusiaan.
1: Astaga, Im, salah.
0: Oh.
1: PKN itu pendidikan kewarganegaraan. Nah, kalau pertanyaan berikut, sebutkan 3 nama pahlawan.
0: Tahu. 1 Jai, 2 Alok, 3 Jota.
1: Astaga, Im, itu pahlawan Free Fire, bukan pahlawan Indonesia. Kebanyakan main game online sih.
2: Ayo belajar, jadikan generasi bangsa cerdas.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
3: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
2: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
3: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
2: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
3: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
2: Nah iya, itu paham.
3: Ih, serem banget ya.
2: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana?

rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: kak. Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat

daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hah? Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang Bunda, akan Bunda belikan.
2: Maafkan Christine, Bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget. Kasian deh. Boleh kan?

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo bu, ayo.
3: Langsung ya, Pak.
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya
4: berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Oke, berita itu hoax kan?
2: Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
2: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
2: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik. Bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata soccer.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Bisa menghasilkan berbagai foto, melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nipps berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nipps membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nipps kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nipps meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827. Dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
1: Ayo.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Kenapa?
1: Kenapa? Ada apa, kan? Ada apa?
2: Itu, kecelakaan.
0: Oh, makanya, apa? Jangan pala-pala.
3: Kecepatan bukan segalanya. Keselamatan lebih utama. Kecelakaan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dengan tertib berlalu lintas, kita terhindar dari kecelakaan. Budayakan tertib berlalu lintas, jadilah pelopor keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Eh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Ayo, udah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Le?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, ya, tunggu.
0: Ngapain, Le?
1: Jadi gini,
0: ada apa di kamar itu?
1: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Kek Siap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Kek Siap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Kek Siap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Kek Siap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.

0: telah terjadi bencana alam di beberapa titik di tanah air diakibatkan curah hujan yang tinggi saat ini.
1: Bencana adalah teguran Tuhan agar manusia lebih mencintai lingkungan. Harta tak akan berguna jika alam telah tiada. Sayangi alam agar alam menyayangi kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Terjadi korek api. Untung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini? Ah, tidak! Tidak!
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

Masih dari kawasan Jalan Ahmad Yani 64 Wamena Papua Pegunungan. Kami masih menemani ruang dengar juga perjalanan Anda. Saat ini cuaca Wamena terlihat mendung ya sekitar kota. Mudah-mudahan turun hujan. Bagaimana dengan aktivitas Anda? Kami juga berharap lancar-lancar saja. Ya, pendengar, hari ini hari yang paling dinanti-nantikan ya, untuk menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih dengan kegiatan-kegiatan positif, interaksi sosial maupun kegiatan lainnya sejalan dengan minat dan bakat. Kami akan menghadirkan sejumlah lagu etnik sebagai apresiasi budaya bangsa yang selalu membuat pesona bangsa Indonesia.

0: Anak-anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
3: Karena aku ingin disayang ibu dan ayah. Ibu itu sayang banget sama HP-nya sampai lupa sama anaknya. Aku main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP lupa sama segalanya.
0: Gitu sayang. Sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
3: Ayah, ibu, aku anakmu.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.

Batik Megamendung adalah batik tradisional khas Cirebon. Berdasarkan banyak literasi, motif Megamendung dibuat oleh Pangeran Losari yang merupakan cicit dari Sunan Gunung Jati. Saat itu, Pangeran Losari terinspirasi dari motif Cina. Bedanya Megamendung dengan motif awan milik Tionghoa hanyalah pada gradasinya. Motif awan milik Cina tidak ada gradasi warna. Motif Megamendung diciptakan untuk saling mengayomi. Ini terlihat dari dua kata, Mega dan Mendung. Mega berarti awan dan Mendung berarti redup. Ini maksudnya menaungi atau mengayomi. Mega itu menggambarkan awan yang luas dan Mendung adalah simbol keraton Cirebon yang berkewajiban mengayomi serta melindungi rakyatnya. Selalu membawa kesejukan dan kedamaian. Pada bentuk Megamendung, kita bisa lihat garis lengkung yang beraturan secara teratur dari bentuk garis lengkung yang paling dalam, kemudian melebar keluar, menunjukkan gerak yang teratur harmonis. Bisa dikatakan bahwa garis lengkung yang beraturan ini membawa pesan moral dalam kehidupan manusia yang selalu berubah, kemudian berkembang keluar untuk mencari jati diri dan pada akhirnya membawa dirinya memasuki dunia baru, menuju kembali ke dalam penyatuan diri setelah melalui pasang surut kehidupan yang pada akhirnya kembali ke asalnya. Sehingga bisa kita lihat bentuk Megamendung selalu terbentuk dari lengkungan kecil yang kemudian bergerak membesar, kemudian keluar, dan pada akhirnya harus kembali lagi pada putaran kecil namun tidak terputus.

0: Mau kemana pagi-pagi gini? Mau donor darah.
1: Kamu gak takut?
0: Ya ngapain takut kali? Justru kan aku tambah sehat kalau rutin donor darah.
1: Kok bisa? Diambil darahnya kok jadi sehat? Ngaco ya kamu?
0: Yang ngaco itu kamu. Kamu tahu gak? Fungsi donor darah itu banyak. Salah satunya bisa membakar kalori, menurunkan resiko kanker, dan lain sebagainya. Terus juga, kalau kita donor darah, kita juga bisa membantu sesama kita. Karena setetes darah kita itu berarti untuk mereka yang membutuhkan.
1: Oh gitu. Aku ikut donor bareng deh. Tunggu bentar ya, aku ganti baju dulu.
0: Hei, mandi, mandi.
2: Mendonorkan darah berarti kita telah menolong sesama untuk hidup. Setetes darah kita berarti bagi mereka.

suling, biola, akordeon, dubu, serta

0: pendengar dimanapun Anda berada, kini saatnya kita simak informasi dari dunia olahraga lewat Dinamika Olahraga Pro 3 Jakarta.
1: Van Bommel merasa puas meraih kemenangan perdana ini.
2: Ben ik voor de 100% tevreden omdat we gewonnen hebben.
1: Ya, kami 100% puas karena menang. Itu masih banyak poin yang dikumpulkan. Tapi saya mulai pada dengan kemauan dan intensitas. Disitulah semuanya dimulai. Itulah dasarnya. Saya dengan cepat mencoba mencurahkan sebanyak mungkin untuk menyampaikan dan sejelas mungkin dan dengan banyak diskusi.
3: Kemenangan ini membuat Belgia bersaing di papan atas grup bersama Prancis. Italia harus berada di posisi bawah setelah gagal mengamankan poin di kandang sendiri. Dari Jakarta, Kris Wardiki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pecinta olahraga, masa jabatan Zinedine Zidane sebagai manajer Prancis dimulai dengan kemenangan 1-0 atas Turki dalam laga pertama grup A1 UEFA Nations League 2026-2027. Bertanding di Stadion Kocaeli Turki dini hari tadi, gol tunggal Kylian Mbappe pada babak kedua mengantarkan Les Blues Prancis merebut 3 poin pertama. Menggembar-gemborkan era baru setelah finish keempat di Piala Dunia FIFA 2026 lalu, Prancis tampil dominan meski tidak sepenuhnya nyaman di babak pertama. Tuan rumah Turki memainkan peran mereka dengan baik, bertahan dengan kekuatan tanpa mengabaikan serangan balik. Peluang terbaik Turki di babak pertama datang ketika umpan lambung menemukan Ferdi Kadıoğlu yang tidak terkawal di dalam kotak penalti. Akan tetapi, sundulannya lemah dan dengan mudah diamankan oleh kiper Mike Maignan. Namun Prancis secara bertahap mulai mengubah penguasaan bola menjadi peluang. Dengan 5 menit tersisa pada babak pertama, Michel Olis melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Bola meluncur ke arah sisi kiri gawang, tetapi kiper Ujan Çakır dengan mudah menghalau ancaman tersebut. Turki menyerang balik setelah jeda pergantian babak dan hampir unggul ketika Ismail Yüksek menyerbu sepak pojok Arda Güler. Namun sundulannya ditepis oleh refleks cepat kiper Prancis dan yang lebih buruk, momentum Turki terhenti ketika permainan yang kurang rapi di lini belakang memungkinkan Olise menemukan Kylian Mbappe yang dengan ahli mencetak gol di tiang dekat. Namun sayangnya pencetak gol terbanyak sepanjang masa Prancis itu harus ditarik keluar karena cedera yang diderita saat mencetak gol tersebut. Meski demikian, skor 1-0 tetap bertahan hingga akhir untuk kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Prancis Zinedine Zidane menyebut bahwa Mbappe harus pulang ke Prancis karena cedera lutut.
5: Kylian harus pulang ke Perancis. Ia mengalami cedera tendon di bagian lututnya. Kami tidak akan mengambil resiko. Meski ini masalah kecil, ia tetap harus pulang. Saya

0: pribadi berpendapat kami cukup puas untuk kemenangan di laga pertama yang berjalan cukup rumit di lapangan ini. Kami juga senang meraih kemenangan setelah 3 sesi latihan yang kami jalani.
1: Pour un premier match, en tous les cas, d'avoir gagné ce soir.
2: Atas kemenangan ini, Prancis menempati posisi kedua klasemen sementara grup A1 Nation League dengan 3 poin. Hanya beda agregat 1 gol dari pemuncak klasemen Belgia. Sedangkan Turki bertengger di posisi ketiga disusul Italia di dasar klasemen. Hasil ini turut mengantarkan Zidane memenangkan pertandingan pertamanya sebagai pelatih, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh 5 manajer Prancis sebelumnya. Di sisi lain, penampilan kuat melawan salah satu tim papan atas Eropa ini menunjukkan bahwa Turki bukan sekedar pelengkap di Liga A.

0: kemenangan kandang 2-0 atas lawannya Gabon dalam laga pertama babak kualifikasi Africa Cup of Nations AFCON 2026-2027. Berlaga di Stadion Moulay Abdallah dini hari tadi, gol Nusair Mazraoui pada menit ke-36 dan Sofyan Rahimi di menit ke-84 mengantarkan Singa Atlas Maroko memuncaki klasemen sementara grup A. Seusai pertandingan, kepala pelatih timnas Maroko Mohamed Ohaibi menyebut bahwa kemenangan ini akan mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin.
1: Menurut saya hasilnya positif. Kami memenangkan pertandingan sesuai keinginan kami. Kami mendominasi permainan seperti yang kami inginkan. Tentu saja sekarang kami ingin tampil lebih baik lagi. Masih ada hal-hal kecil yang perlu kami perbaiki. Namun menurut saya ada banyak hal positif dalam permainan kami ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Maroko memuncaki klasemen sementara grup dengan 3 poin, disusul di posisi kedua Niger yang hanya berbeda agregat 1 gol saja dari posisi puncak. Sementara di posisi ketiga ditempati Lesotho dan Gabon menempati posisi keempat.

0: Beralih ke arena balap mobil, pendengar, Carlos Sainz mendapat penalti turun 5 posisi setelah dinilai melanggar aturan bendera kuning saat menjalani kualifikasi Grand Prix Azerbaijan. Pembalap Williams itu sebelumnya mengamankan posisi ke-9, tetapi kini harus memulai balapan dari urutan ke-14. Sainz membawa Williams dengan paket pembaruan besar hingga menembus kualifikasi 3 di sirkuit Kota Baku Jumat kemarin. Double Stewart menilai pembalap asal Spanyol itu tidak cukup mengurangi kecepatan pada sektor yang terdampak bendera kuning. Bendera kuning tunggal terlihat pada sektor Marshall 4 dan 5 setelah tikungan 2 hingga menuju tikungan 3. Sainz juga dinilai abai akan peringatan radio dari timnya untuk mengurangi kecepatan di area tersebut. Akibatnya Sainz turun dari posisi ke-9 ke urutan ke-14 pada grid. Franco Colapinto, Oliver Berman, Liam Lawson, Alex Albon, dan Esteban Ocon masing-masing naik satu posisi. Selain penalti posisi start, Sainz juga mendapat 2 poin penalti pada lisensinya. Tambahan tersebut membuat koleksi poin penalti Sainz menjadi 4 dalam periode 12 bulan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pendengar RRI, dua pebulu tangkis terbaik Indonesia memastikan satu tempat di babak 16 besar cabang olahraga bulu tangkis nomor perorangan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada laga yang berlangsung di Ichinomiya Municipal Gymnasium pagi tadi, tunggal putra Indonesia Jonathan Christie sukses menaklukkan lawannya Duzama Boy Saidov 2 set langsung dengan skor akhir 21-3, 21-3. Satu hasil positif turut diperoleh sektor tunggal putri, di mana Putri Kusuma Wardani menang telak atas lawannya Mahur Shahzad dari Pakistan. Putri menang dengan skor akhir 21-5, 21-11. Sayangnya, tunggal putri Talita Ramadhani Wiryawan harus mengakui ketangguhan Tui Lin Nguyen dari Vietnam usai kalah dengan skor 15-21, 10-21. Siang nanti, Ali Farhan akan turut bermain menghadapi wakil tuan rumah Jepang Kenta Nishimoto dalam laga babak 32 besar. Dilanjutkan, Jonathan Christie yang akan tampil kembali menghadapi tunggal asal Sri Lanka Viren Netasinghe di laga babak 16 besar. Pecinta olahraga cabang olahraga bulu tangkis sukses mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut kami sajikan rangkuman laga final yang disampaikan Nur Diansyah.

0: Setelah penantian 28 tahun lamanya, skuad bulu tangkis perunggu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia, Asian Games Aichi Nagoya 2026. Pada pertandingan final perunggu putra yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang Kamis kemarin, tim merah putih sukses mengalahkan tim Tiongkok dengan skor akhir 3-2. Tim Indonesia sempat terdesak di saat dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Si Yuchi. Tunggal putra nomor 1 di dunia itu takluk secara straight set atau dua set langsung dengan skor akhir 13-21, 18-21 atas lawannya. Disusul kekalahan pada laga ganda putra pertama di mana pasangan Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri ditaklukkan pasangan Liang Weiqing Wang Chang. Fajar Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai kalah 20-22, 21-19, 14-21. Kendati demikian, arah ombak mulai berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama bagi tim Indonesia. Pada laga tunggal putra kedua, Alwi menaklukkan lawannya Li Sifeng lewat drama rubber match dengan skor akhir 23-21, 15-21, 21-16. Ganda putra Leo Roli Carnando Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan untuk Indonesia. Pada laga ganda putra kedua, Leo Daniel sukses menang secara dua set langsung dengan skor akhir 23-21, 21-10 atas pasangan Hei Jiting Liu Yi. Mozaki Ubaidillah yang tampil terakhir berhasil menuntaskan perjuangan rekan-rekannya dengan luar biasa. Ubed, panggilan akrab Zaki Ubaidillah, mampu merebut kemenangan 23-21, 21-13 atas Wang Hong Yang pada laga tunggal putra ketiga sekaligus laga pamungkas mempersembahkan medali emas pertama bagi kontingen Indonesia. Selesai pertandingan, Ubed mengatakan bahwa dirinya senang dapat merebut kemenangan ini. Ia mengaku saat memasuki pertandingan tidak membawa pikiran negatif sehingga mampu memberikan yang terbaik.
1: Sangat senang, untuk bangga juga, dan alhamdulillah bisa diberi kemenangan. Tanpa cedera juga, tadi sempat ketinggalan 0-2. Terus ya gak mau mikir negatif dulu karena ada tim yang masih berjuang. Alwi tadi pastinya alhamdulillah sangat senang sih bisa diberi kemenangan dan bisa mengembalikan keadaan.
0: Sementara itu, pengamat olahraga Indra Rangkuti berharap PBSI lebih berani untuk menurunkan pemain-pemain mudanya. Hal ini menurutnya karena Alwi Farhan dan Ubed terbukti bisa bermain bagus dan mereka menjadi harapan Indonesia ke depan.
2: Nah, ini memang sekali lagi membuktikan ya bahwasannya PBSI harus mulai memberikan kepercayaan kepada para bintang-bintang muda Indonesia sebagai bagian dari regenerasi. Nah, ini juga saya kira harus menjadi perhatian ya, supaya ke depan Alwi, Ubed ya, ini harus lebih sering dikirim ke turnamen untuk mematangkan mental mereka. Mereka lah harapan Indonesia ke depan di bulu tangkis.
0: Tidak hanya tim putra Indonesia yang berhasil memberi medali, tim putri turut mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia. Sehingga cabang olahraga bulu tangkis telah memenuhi target perolehan medali Asian Games 2026 dengan sukses. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia mengawali perjuangan di FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan 2-0 atas Singapura. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gol.

0: melalui titik penalti. Hartman menilai para pemain mampu melewati berbagai tantangan selama pertandingan, termasuk kelelahan ataupun jet lag setelah menempuh perjalanan jauh bagi sebagian besar pemain. Menurutnya para pemain mampu beradaptasi dan kembali menemukan ritme permainan bersama.
1: Mereka harus berjuang melalui berbagai rintangan dan menemukan kembali ritme permainan bersama. Dan saya pikir mereka berhasil melakukannya malam ini. Jadi, saya sangat bangga dengan para pemain, bangga dengan semuanya. Ole mencetak gol, itu adalah beberapa gol dalam beberapa pertandingan terakhir. Sangat menyenangkan melihat kami mendapatkan mencetak gol yang konsisten dan kami kembali mencatatkan clean sheet. Ini adalah clean sheet keempat atau kelima kami secara berturut-turut.
0: Melalui kesempatan yang sama, penggawa lini serang Garuda Ole Romeni juga mengungkapkan kebahagiaannya kembali dapat mencetak gol di hadapan para supporter timnas. Pemain Fortuna Sittard ini berharap para supporter akan terus datang ke stadion untuk mendukung tim Merah Putih dalam perjuangannya di FIFA ASEAN Cup 2026.
1: Ya, saya sangat senang bisa kembali bersama rekan-rekan dan melihat para supporter di stadion. Selalu terasa spesial melihat semua orang yang berada di lapangan. Sekarang kami merasa baik, tugas telah diselesaikan, dan kami sangat antusias untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
0: Kemenangan atas Singapura membuat Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kedua klasemen sementara grup A Divisi Premier. Skuad Garuda selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia di SOGBK pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Lira Abdul Liti Loli, 3

0: Sementara itu pendengar, PSPS Pekanbaru membidik 3 poin saat menghadapi Sumsel United dalam lanjutan pegadaian championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan kedua tim akan berlangsung Sabtu malam nanti di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mematangkan persiapan jelang menghadapi Sumsel United pada lanjutan kompetisi pegadaian championship Liga 2 musim 2026-2027. Pertandingan dijadwalkan berlangsung Sabtu malam di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhyar Ilyas, mengatakan persiapan tim berjalan cukup baik setelah sebelumnya melakoni pertandingan kandang menghadapi Persiraja Banda Aceh. Skuad Askar Bertuah kini fokus menjaga kondisi dan kesiapan pemain sebelum bertanding di markas Sumsel United. Menghadapi Sumsel United, PSPS menyadari calon lawan memiliki kekuatan yang patut diwaspadai. Tim pelatih juga telah memantau penampilan Sumsel United pada 2 pertandingan sebelumnya saat menghadapi PSMS Medan dan PSKC Ciamis.
2: Saya pikir Sumsel adalah tim yang bagus. Kita sudah melihat 2 pertandingan.

0: beruntung nantinya.
1: Sementara itu, pemain muda PSPS Pekanbaru, nomor punggung 19, Pramudia Trenadi mengatakan, seluruh pemain telah siap memberikan kemampuan terbaik dalam pertandingan tersebut. Ia berharap tim mampu membawa pulang 3 poin dari Palembang.
0: Semua pemain sudah siap untuk berlaga di Pohon Sumsum. Kami berharap seluruh ofisial semua yang ada di PSPS
1: Pertandingan menghadapi Sumsel United menjadi kesempatan bagi PSPS untuk kembali meraih hasil positif sekaligus menjaga persaingan di kompetisi Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Padanya RRI, tim catur Indonesia Putra Putri Kompak mencetak hasil gemilang di babak ke-9 Olimpiade Catur 2026 samarkan Uzbekistan pada malam tadi. Grandmaster Susanto Megaranto CS menggilas Costa Rica dan Women International Master Shafira Devi Hervesa membuat kejutan Magebuk Jerman. Pada babak tersebut, tim Putra Indonesia berhasil menaklukkan tim Costa Rica dengan skor 3-1. GM Susanto Megaranto, IM Satria Duta Cahaya, dan IM Nayaka Budi Dharma berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka. Atas kemenangan ini, ranking tim Putra Indonesia melesat dari posisi ke-45 menjadi posisi ke-36. Sementara tim catur Indonesia Putri menciptakan kejutan dengan mengalahkan tim kuat Jerman yang memulai laga ini sebagai ranking 10 dunia dengan skor tipis 2,5 hingga 1,5. Meskipun merebut kemenangan tipis, keberhasilan ini semakin melambungkan peringkat tim catur Indonesia Putri pada klasemen sementara. William Shafira dan kawan-kawan kini sementara melesat tajam masuk 10 besar dunia.

Informasi dari cabang olahraga catur tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Ini pukul 13 lebih 28 menit waktu Indonesia Timur. Kami kembali menemani Anda lewat tembang-tembang hiburan, juga selingan informasi-informasi.

Ya, pendengar satu pilihan lagu dari Mika Cassandra dengan cinta terbaik sekaligus mengantarkan kita atau menutup rangkaian acara untuk sepanjang malam hari ini. Saya undur pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat menikmati kehangatan ya mudah-mudahan malam hari ini aktivitas yang Anda lanjutkan mungkin dapat berjalan baik dan yang beristirahat selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Selamat malam saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran dari program 1 Radio Republik Indonesia Wamena. Untuk hari ini Sabtu 26 September 2026, sebelum berpisah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agustinus pagi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon pamit dan sesaat lagi RRI Wamena akan menghilang dari pendengaran Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa besok pagi, dan terimalah salam sekali di udara, tetap di udara merdeka.

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan kita di suasana pagi yang teduh hari Minggu 27 September 2026. Kami telah awali dengan sejumlah mada gerejawi. Dan jangan lupa untuk senantiasa menaikkan puji dan syukur kepada Sang Empunya kehidupan ini, agar hidup lebih hidup dan semua rutinitas hari Minggu ini boleh berjalan sesuai rencana. Ya, pendengar, nanti hari ini siaran pagi pada pukul 6 akan kami hadirkan lintas berita Papua Pegunungan. Setelah itu sejumlah mada gerejawi sebelum warta berita pukul 7 waktu Indonesia Timur. Dan ada juga siaran sekolah minggu langsung dari Studio Pro 1 RRI Wamena, dan dilanjutkan dengan mada gerejawi sebelum kita ikuti jalannya ibadah dari gereja. Ya, pendengar, awali hari ini, sesaat lagi akan kami hadirkan juga lintas berita Papua Pegunungan sepekan.

Ya, pendengar, selamat pagi. Kita lanjutkan dengan lintas berita Papua Pegunungan Sepekan.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Wamena dengan lintas berita Papua Pegunungan Sepekan. Sari berita. Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik. Dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Langit Jaya mulai menimbulkan persoalan serius. Sekda Papua Pegunungan menyampaikan sejumlah pesan kepada ASN saat pimpin apel perdana setelah resmi dilantik. Bersama saya, Adem Benente, inilah lintas berita Papua Pegunungan sepekan edisi Minggu 28 September 2026.

0: Berita pertama, Gubernur Provinsi Papua Pegunungan John Tabo meminta kepada kelompok yang selama ini berseberangan dengan berbeda pandangan bersama pemerintah untuk hentikan tindakan tidak manusiawi mencabut nyawa manusia tidak berdosa. Laporan Roni Hisage.
1: Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Papua Pegunungan John Tabo pada apel ASN pagi kemarin di halaman kantor Gubernur Gedung Otonom Wene Hule Hubi, Wabena. John Tabo menyebutkan pihak yang berseberangan adalah bagian dari keluarga, maka ia menyampaikan pesan dengan hormat agar hentikan seluruh tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Gubernur menyampaikan pesan tersebut sebagai respon atas situasi keamanan di Papua Pegunungan pasca penembakan ASN Pemda Jayawijaya pada 9 September lalu dan penembakan sopir lajuran Wamena Nduga pada 15 September 2026 di Wamena. John Tabo menyebutkan pihaknya sangat prihatin atas peristiwa penembakan tersebut, di mana seluruh insiden tersebut di luar nalar manusia, akan tetapi pihaknya sebagai gubernur turut merasakan kesedihan sekaligus marah atas insiden tersebut.
2: Mohon supaya sampaikan ke keluarga-keluarga, kejadian-kejadian yang terjadi di luar nalar kita, di luar nalar manusia, saya selaku gubernur rasanya sedih, marah, tapi sudah terjadi jadi mau bikin apa lagi. Kenyataan seperti ini kita sakit secara manusia. Orang yang tidak bersalah jadi korban. Saya minta dengan hormat pada saya punya masyarakat, saya punya saudara-saudara, adik-adik, keponakan, om-om yang ada di sebelah, ada di hutan, sudah berhenti tindakan kemanusiaan yang tidak baik ini. Jadi kita doakan mereka, cukup sudah kejadian kemarin sudah selesai sampai situ. Kita kembali berpikir yang sehat, berpikir yang benar, jangan kita terpancing.
1: Selain itu, Gubernur John Tabo juga menyebutkan ada pihak-pihak tertentu yang tidak ingin wilayah Papua Pegunungan dalam keadaan aman sehingga sengaja menciptakan situasi yang tidak kondusif. Oleh karena itu, Gubernur juga mengajak ASN dan semua pihak di Papua Pegunungan untuk bersama-sama mendoakan situasi keamanan di Papua Pegunungan sebab menurutnya secara manusia sulit menerima kenyataan, akan tetapi pembalasan biarlah urusan Tuhan.
2: Saya tahu ada orang yang sengaja mengganggu negeri ini, mengganggu daerah kita ini. Kita mau maju, mau perbaiki untuk masa depan yang terbaik, iblis tidak tinggal tenang. Iblis tambah gila lagi. Jadi kita terus tetap mendoakan. Secara manusia kita tidak mampu, tetapi biarlah Tuhan yang akan membalas. Karena Tuhan kita adalah Allah yang cemburu. Allah juga pemarah. Kita memohon kepada Tuhan, biar Tuhan yang selesaikan persoalan-persoalan ini. Jadi itu yang saya dapat sampaikan untuk menyampaikan kepada masyarakat kita.
1: Roni Hisage, RRI Wamena.
0: Badan Pengurus Baru Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena resmi dilantik dengan harapan akan membentuk kepengurusan di setiap kombas dan wilayah. Laporan disampaikan Epifania Reyaan.
3: Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena Lucia Hubi berharap kepengurusan WKRI dapat terbentuk di setiap kombas atau komunitas basis dan wilayah di Wamena. Hal tersebut disampaikan Lucia Hubi setelah dilantik sebagai Ketua WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 kemarin. Menurut Lucia, pembentukan kepengurusan di setiap kombas dan wilayah penting sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia menyebut apabila ke depan terbentuk kepengurusan atau struktur WKRI tingkat provinsi, di Provinsi Papua Pegunungan, keberadaan organisasi di tingkat basis akan menjadi bagian penting dalam mendukung kelembagaan WKRI. Untuk masa bakti 2026-2029, WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena telah menyiapkan 5 program kerja yang mencakup bidang organisasi, pendidikan, kesehatan, sosial, serta kesejahteraan. Lucia mengatakan sejumlah program tersebut memiliki keterkaitan dengan berbagai program pemerintah. Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan dan kerjasama dari pemerintah daerah hingga program kerja WKRI dapat dilaksanakan secara optimal. Di bidang kesehatan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena, Sebelumnya telah melaksanakan sosialisasi mengenai kanker dan berbagai persoalan kesehatan perempuan di wilayah Honelama. Sementara di bidang kesejahteraan, WKRI turut menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya dua anggota aktif WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. Lucia menyebut, kedua anggota tersebut merupakan sosok perempuan tangguh yang selama ini aktif berjuang dan berkontribusi dalam organisasi. Memasuki masa kepemimpinan selama 3 tahun ke depan, Lucia berharap seluruh program kerja yang telah disusun dapat terlaksana dengan baik. Ia juga berharap adanya kerjasama dengan Kesbangpol dalam pembinaan organisasi gereja yang resmi dan terdaftar.
4: Di dalam KBG itu harus bentuk ranting supaya kita ke depan ini, kami punya gereja ini, kebatuan gereja besok-besok jadi keuskupan, tetap nanti jadi DPD, itu harapan saya. Nah, lalu ke depannya kita program itu ada 5 program, program organisasi, bidang organisasi, kesehatan, pendidikan, sosial. Jadi ini harus kita program itu mitra kerja dengan pemerintah, tapi selama ini memang kami kekurangan dana, akhirnya kita program ini kadang jalan, kadang tidak jalan. Jadi bidang kesehatan kita sudah sosialisasi, pertama kita sudah keluar di wilayah Honelama, itu sudah menangkut kanker. Kesehatan itu dibawa oleh Ibu Ferry Dewa. Terus yang bidang kesejahteraan itu kami keluarga berduka karena kemarin baru saja kita juga dapat duka. Teman saya anggota aktif 2 yang korban. Ada kegiatan-kegiatan yang tidak terduga yang kami jalani. Organisasi di luar gereja. Jadi mungkin itu saja yang ke depan, ya saya berharap mungkin kita bisa sama-sama bergandengan tangan ibu-ibu yang di Kombas di wilayah. Mari kita sama-sama jalankan organisasi ini bawa ke yang cerah untuk kepentingan gereja.
3: Sementara itu, Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena, RD Petrus Hamsi, menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan Wakil Ketua, serta seluruh pengurus WKRI yang telah dilantik. Ia berharap seluruh pengurus dan anggota dapat bekerja sama untuk memajukan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena. RD Petrus juga meminta dukungan pengurus dan anggota WKRI dalam pembangunan gereja paroki Kristus Jaya Wamena yang saat ini masih dalam proses pembangunan. Menurutnya, pembangunan gereja tersebut direncanakan selesai dan diresmikan pada tahun 2027, bertepatan dengan perayaan Pesta Pelindung Paroki Kristus Jaya Wamena, yakni Pesta Kristus Raja Semesta Alam. Ia berharap anggota WKRI dapat memberikan dukungan dan motivasi kepada kaum lelaki serta seluruh umat yang terlibat dalam proses pembangunan gereja tersebut. RD Petrus juga menyampaikan apresiasi karena WKRI selama ini dinilai selalu hadir dan mendukung berbagai kegiatan gereja.

Amen.

Pelantikan pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 diawali dengan misa syukur yang dipimpin Pastor Paroki Kristus Jaya Wamena RD Petrus Hamsi. Setelah misa, kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan atau SK penetapan Badan Pengurus WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena masa bakti 2026-2029 dan pengukuhan serta percikan air suci. Dalam resepsi dan syukuran pelantikan tersebut, turut hadir Asisten 3 Setda Provinsi Papua Pegunungan Lukas Kosai, para Ketua Kombas dan Wilayah, serta anggota Majelis Rakyat Papua MRP Papua Pegunungan. Pelantikan tersebut menjadi momentum bagi kepengurusan WKRI Cabang Paroki Kristus Jaya Wamena untuk menjalankan program kerja selama 3 tahun ke depan, sekaligus memperkuat peran organisasi dalam mendukung kehidupan gereja dan masyarakat. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Rean melaporkan.

0: Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Mandenas menyerahkan bantuan sebanyak 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Laporan Ilham Kadir Andi Cori.
1: Anggota Komisi 13 DPR RI Yan Mandenas menyerahkan bantuan 141,9 ton beras dari Presiden RI kepada pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya yang terdampak kekeringan akibat El Nino. Penyerahan bantuan secara simbolis berlangsung di Gudang Bulog Wamena dan diterima untuk diteruskan kepada pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kepada RRI, Yan Mandenas mengatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui pemerintah daerah Papua Pegunungan terkait dampak kekeringan panjang. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan bercocok tanam sehingga diperlukan langkah cepat untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Menurut Mandenas, bantuan pangan tersebut harus segera didistribusikan hingga ke wilayah masyarakat yang terdampak dan tidak boleh terlalu lama berada di gudang. Untuk mempercepat proses penyaluran, koordinasi telah dilakukan dengan pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, serta pihak TNI dan Polri.
2: Penyerahan ini harus segera kita lakukan kepada Pemda Kabupaten Jayawijaya yang punya hak untuk menerima 141 ton 900 kilo ini untuk selanjutnya didistribusi tepat sasaran sampai ke basis-basis masyarakat yang terkena dampak. Kita harus bergerak lebih cepat menangani masalah-masalah seperti ini, jangan sampai nanti muncul ada korban jiwa baru kemudian pemerintah mulai aktif. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan komunikasi ini terjalin terus lewat bupati-bupati di pegunungan, tapi juga gubernur dan wakil gubernur, sehingga masyarakat kita yang ada di wilayah Papua Pegunungan ini bisa tertangani dengan baik. Mereka mendapatkan makan, mereka mendapatkan air minum, dan lain-lain yang kurang. Jangan sampai bencana kelaparan ini melanda kita di apa seantero bumi ini.
1: Sementara itu, Wakil Gubernur Papua Pegunungan, Ones Pahabol, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat atas bantuan beras dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak kekeringan di wilayah Papua Pegunungan. Bantuan sebanyak 141,9 ton tersebut untuk sementara disalurkan kepada masyarakat di Kabupaten Jayawijaya, sementara bantuan untuk 7 kabupaten lainnya masih dalam proses pengajuan. Ones Pahabol mengatakan bahwa kondisi kekeringan terjadi hampir merata di 8 kabupaten di Papua Pegunungan, utamanya wilayah dengan kondisi geografis terjal dan sulit dijangkau. Kekeringan tidak hanya berdampak pada tanaman di permukaan tanah, tetapi juga menyebabkan umbi-umbian yang menjadi sumber pangan masyarakat ikut mengering. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan telah menyampaikan permohonan bantuan untuk 7 kabupaten lainnya karena kondisi kekeringan yang dihadapi masyarakat relatif sama. Untuk itu, ia mengharapkan bantuan tersebut dapat segera turun sehingga pemerintah daerah dapat langsung menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
3: Kondisi kekeringan ini hampir sama, apalagi dengan letak wilayah atau daerah-daerah ini kemiringan dan terjal lebih banyak. Harap supaya ada Bappenas, kemudian juga Pangan Nasional dan pihak DPR Pusat. Permohonan yang kami sudah ajukan itu dalam waktu dekat itu 7 kabupaten yang lainnya segera turun bantuannya. Sehingga kita akan salurkan ke masing-masing ini. Karena begitu dengar 7 kabupaten, begitu dengar hari ini 141 ini, pemerintah ini ada keadilan sebagai ayah yang bijak. Pasti kita akan lihat ini. Jadi permohonan kami yang sudah ajukan ke sana, Bapak itu izinnya Bapak Gubernur, segera ada jawab. Salurkan baik, kasih pengarahan sama masyarakat bahwa beras ini pengganti makanan. Jadi sambil makan beras ini siapkan kebun. Itu penting sekali, siapkan kebun untuk 5 bulan, 6 bulan akan datang. Jangan alasan kekeringan itu akhirnya kita mengalami kelaparan.
1: Sementara itu, Bupati Jayawijaya Atinus Murib mengungkapkan bahwa pemerintah daerah saat ini juga sedang menjalankan program bantuan ketahanan pangan yang ditujukan bagi masyarakat di 40 distrik. Sementara bantuan khusus untuk penanganan bencana akibat El Nino, menurut Bupati akan dikoordinasikan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jayawijaya sebagai sektor yang menangani data dan laporan kebencanaan. Menurutnya, dalam penyaluran bantuan, pemerintah akan menggunakan data laporan bencana yang masuk untuk menentukan wilayah penerima bantuan, termasuk masyarakat terdampak kekeringan dan kebakaran. Surat laporan mengenai kejadian bencana disebut terus masuk ke BPBD dalam beberapa pekan terakhir, sehingga pemerintah perlu menetapkan skala prioritas penyaluran.
3: Terima kasih pemerintah pusat sudah perhatian kami. Memang memang kita lihat semua tempat ini terjadi kebakaran. Ada mulai surat itu dari hampir satu bulan ini masuk terus ke BNPB. Jadi kita akan kita lihat skala prioritas bantuan itu dan semuanya akan kita salurkan sesuai dengan di mana kerusakan kebakaran dan kebutuhannya itu kita akan salurkan bersama dengan kepala-kepala distrik yang punya wilayah, kepala kampung yang punya tempat, kemudian juga nanti dari pendampingan bulog langsung supaya bulog pastikan barang itu sampai di sasaran. Ada teman-teman TNI Polri yang kita salurkan. Jadi terima kasih sekali lagi dari pemerintah daerah kepada pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur, kemudian dari pemerintah pusat yang telah bisa memperhatikan kami di Jayawijaya untuk penanggulangan bencana kekeringan dan kebakaran di bidang ketahanan pangan.
1: Dengan adanya bantuan bagi korban bencana dampak El Nino saat ini, Bupati menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas perhatian serta bantuan yang diberikan untuk membantu masyarakat Jayawijaya menghadapi dampak kekeringan dan kebakaran. RRI Wamena, Ilham Kadiran Dicori, terus mengudara untuk Papua Pegunungan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama aparat keamanan dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi menjaga situasi kamtipmas di 8 kabupaten. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan kamtipmas Papua Pegunungan tahun 2026 di Wamena. Laporan disampaikan Afrianti Marbun.
4: Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan bersama jajaran Polri dan pemerintah kabupaten memperkuat koordinasi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di 8 kabupaten. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtipmas Provinsi Papua Pegunungan tahun 2026 yang berlangsung di Grand Balim Hotel Wamena, Kabupaten Jayawijaya pagi kemarin. Rakor tersebut dihadiri Kapolda Papua Irjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, 8 kepala daerah, 8 kapolres, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Gubernur Papua Pegunungan John Tabo mengatakan, rakor tersebut diharapkan mampu memperkuat konsolidasi hingga ke tingkat masyarakat sehingga tercipta situasi yang aman, damai, dan nyaman di seluruh wilayah Papua Pegunungan. Menurut John Tabo, koordinasi pemerintah daerah bersama aparat keamanan perlu terus diperkuat, termasuk dengan Satgas Damai Kartens, Satgas Raja Wali, dan juga Satgas Habema dalam menangani berbagai gangguan keamanan. John Tabo juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dengan memberikan informasi kepada aparat serta menyebarkan pesan-pesan perdamaian hingga ke tingkat kampung.
5: Kita harapkan pertemuan-pertemuan seperti ini terus digalakkan oleh teman-teman aparat, TNI, Polri, dan kami pemerintah daerah untuk bersama-sama berkolaborasi untuk menjaga masyarakat kita bersama dan supaya pembangunan yang kita laksanakan, pemerintah galakan ini bisa benar-benar terserap ke sasaran masyarakat. Jadi oleh karena itu kami harap saya punya masyarakat secara keseluruhan 8 kabupaten tetap menjaga daerahnya masing-masing bersama-sama dengan bapak-bapak bupati maupun kopimda yang ada di daerah kabupaten, dan saya harap kepada orang tua-tua, keluarga, saudara, semua mari kita jaga keamanan daerah kita masing-masing. Kita ingatkan keluarga kita, saudara-saudara kita, cukup sudah pertumpahan darah. Tidak ada artinya firman Tuhan ajarkan kita yang terbaik, kita damai bersaudara, berkeluarga. Jadi kita harap Papua Pegunungan harus zona damai. Terima kasih buat saudara-saudara saya di depan sana. Dengar baik-baik, saya selaku mewakili orang tua semua, mari kita sama-sama bertanggung jawab. Keluarga kita, diri kita, kebersamaan kita, warga kita, wilayah kita ini bersama-sama. Agar supaya kita diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.
4: Sementara itu, Kepala Operasi Damai Kartens, Irjen Pol Dr. Faisal Ramadhani, mengatakan Polri telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Salah satunya melalui penebalan pasukan. Dalam 2 hingga 3 hari ke depan, pihaknya juga akan mengirimkan sejumlah peralatan yang dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi posisi kelompok yang menjadi sasaran operasi keamanan. Faisal Ramadhani menegaskan, langkah utama aparat adalah melakukan pencegahan agar gangguan keamanan tidak kembali terjadi. Untuk itu, dukungan masyarakat dan seluruh unsur terkait dinilai penting dalam menjaga situasi keamanan di Papua Pegunungan.
6: Kami dalam konteks ini tentunya kami selaku penanggung jawab keamanan dari Polri tentunya kami berharap peran serta masyarakat juga. Dan walaupun demikian, kami sudah lakukan langkah-langkah, penebalan pasukan kita sudah tambahkan. Mungkin dalam 2-3 hari ke depan kita akan kirim beberapa peralatan untuk bisa identifikasi posisi-posisi mereka sehingga kita bisa lakukan mitigasi dan pencegahan terhadap kegiatan-kegiatan aksi selanjutnya. Tentunya dalam hal ini kita berusaha untuk melakukan pencegahan, ya. Apapun itu kita berusaha untuk melakukan pencegahan dan harapannya kita juga dapat dukungan seluruh unsur masyarakat dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Tentunya dalam konteks kegiatan keamanan, pengamanan, Polri akan siap untuk melakukan upaya maksimal dalam mengamankan kegiatan masyarakat dan yang paling utama adalah bagaimana tentunya kegiatan tersebut aksi tersebut tidak terjadi lagi, ya. Itu yang paling utama.
4: Rapat koordinasi tersebut menjadi ruang konsolidasi pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat untuk menyatukan langkah menjaga keamanan sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan di Papua Pegunungan. RRI Wamena, Afrianti Marbun melaporkan.
0: Dampak hujan es yang melanda 3 distrik di Kabupaten Lanijaya mulai menimbulkan persoalan serius bagi masyarakat. Selain memicu berbagai keluhan kesehatan, bencana juga merusak sumber pangan lokal warga dan mengancam kebutuhan pangan hingga tahun 2027. Epifania Reyaan dengan laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Lanijaya mulai memperkuat penanganan dampak bencana hujan es yang melanda distrik Kuyawage, Goa Balim, dan Wano Barat. Hasil pemantauan dan pelayanan langsung tim kesehatan selama lebih dari 2 minggu menemukan sejumlah keluhan kesehatan masyarakat di 3 wilayah terdampak. Kepala Dinas Kesehatan Lanijaya, Niel Yigibalom, SKMMSI, menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Bupati Lanijaya Aletinus Yigibalom, OPD terkait, dan unsur DPRK Lanijaya di kantor Bupati Lanijaya. Niel menjelaskan tim kesehatan yang diterjunkan ke lapangan berjumlah sekitar 15 orang dan didukung tenaga kesehatan dari puskesmas di masing-masing wilayah. Dari hasil pemeriksaan langsung, petugas menemukan berbagai keluhan kesehatan di antaranya diare, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, nyeri otot atau mialgia, cacingan, nyeri punggung bagian bawah, skabies, sakit kepala, hingga hipertensi. Dinas Kesehatan telah melakukan evaluasi dan berencana kembali menurunkan tim ke lapangan untuk memantau kondisi masyarakat. Pelayanan lanjutan tersebut direncanakan dapat dilaksanakan pada Oktober atau paling lambat Desember mendatang. Selain kesehatan, dampak hujan es juga menyentuh sektor pangan. Kemarau panjang yang disertai hujan es telah merusak sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat. Kerusakan tersebut menyebabkan gagal panen dan menurunnya ketersediaan pangan lokal. Dinas Kesehatan mengingatkan apabila tidak segera mendapatkan dukungan, dampak terhadap ketahanan pangan masyarakat dapat berlangsung dalam jangka panjang, bahkan dikhawatirkan masih dirasakan hingga awal 2027. Oleh karena itu, bantuan yang dibutuhkan masyarakat tidak hanya berupa bahan makanan, masyarakat juga membutuhkan peralatan memasak dan kebutuhan rumah tangga seperti dandang, mangkuk, sabun, perlengkapan tidur, serta air bersih. Peralatan memasak dinilai penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, terutama untuk memastikan air yang dikonsumsi telah dimasak dan aman. Di sisi lain, bantuan bahan makanan dinilai masih perlu terus diberikan, mengingat sebagian sumber pangan lokal warga mengalami kerusakan. Dukungan tersebut diharapkan dapat berlangsung hingga masyarakat kembali mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Dinas Kesehatan Lanijaya memastikan tenaga medis tetap siaga dan siap kembali memberikan pelayanan apabila kondisi masyarakat membutuhkan penanganan lanjutan. Penanganan bencana menurut Kepala Dinas Kesehatan tidak hanya mengandalkan pelayanan medis, namun pemenuhan pangan, air bersih, perlengkapan memasak, perlengkapan tidur, dan kebutuhan dasar lainnya harus berjalan bersamaan. Dinas Kesehatan Lanijaya berharap penanganan masyarakat terdampak dapat diperkuat melalui kolaborasi pemerintah Kabupaten Lanijaya, pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, pemerintah pusat, serta pihak terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pemulihan kesehatan, ketahanan pangan, dan kehidupan masyarakat di tiga distrik terdampak. Dari Wamena, Papua Pegunungan, Epifania Reaan melaporkan.
0: Pimpin apel perdana setelah resmi dilantik, Sekda Papua Pegunungan menyampaikan sejumlah pesan kepada aparatur sipil negara ASN. Laporan disampaikan Roni Hisage.
8: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Papua Pegunungan Elai Giban SEMM bertindak sebagai pembina apel ASN pada Kamis pagi kemarin di halaman kantor gubernur. Apel ini merupakan apel perdana bagi Sekda Elai Giban sejak dirinya resmi dilantik sebagai Sekda definitif pada 17 September 2026. Dalam arahannya, Sekda Elai Giban menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta seluruh keluarga besar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan atas dukungannya yang telah diberikan selama proses seleksi hingga dirinya dipercayakan menduduki jabatan Sekda definitif. Ia menyampaikan bahwa proses seleksi jabatan pimpinan tinggi madya yang diikuti 3 kandidat telah dilalui hingga akhirnya jabatan tersebut dipercayakan kepada dirinya melalui Presiden dan Gubernur Papua Pegunungan. Menurut Elai Giban, kepercayaan yang diterimanya merupakan tanggung jawab bersama untuk menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Papua Pegunungan. Pembangunan dan perubahan adalah tanggung jawab bersama seluruh ASN. Selain itu, Sekda juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh ASN dan keluarga besar pemerintah Provinsi Papua Pegunungan yang telah memberikan dukungan selama proses seleksi tersebut. Selanjutnya, Sekda mengajak seluruh jajaran ASN pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk meninggalkan perbedaan yang muncul selama proses seleksi dan kembali membangun kebersamaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Ia menyebutkan terdapat 3 orang yang mengikuti proses seleksi dan masing-masing memiliki dukungan. Namun setelah proses tersebut selesai, seluruh pihak diminta kembali bersatu dan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik. Menurut Elai Giban, seorang pemimpin tidak mungkin menguasai seluruh persoalan pemerintahan secara mandiri. Oleh karena itu, dukungan dan masukan dari seluruh jajaran sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Elai Giban secara khusus meminta para asisten, pimpinan OPD, pejabat struktural, hingga seluruh staf untuk memperkuat koordinasi dan komunikasi dalam melaksanakan tugas layanan publik di Papua Pegunungan. Roni Hisage melaporkan.
0: Workshop Kurikulum Merdeka bagi 40 guru TK Sejaya Wijaya resmi dibuka Kadis Pendidikan Kaleb Aso di Klinik Putri Wamena. Laporan disampaikan Supriyadin.
9: Pelatihan Kurikulum Merdeka Capaian Pembelajaran 046 tahun 2025 bagi guru TK Sekabupaten Jayawijaya resmi digelar di Klinik Putri Wamena Jumat 25 September 2026. Kegiatan yang diikuti 40 peserta dan 5 panitia merangkap fasilitator ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayawijaya, Kaleb Aso. Dalam sambutannya, Kaleb Aso memberikan apresiasi tinggi kepada Jusi Maria Helen Silah selaku koordinator narasumber dan kepada Klinik Putri sebagai penyelenggara. Ia mengakui pelatihan kurikulum merdeka seharusnya menjadi tanggung jawab dinas. Namun inisiatif jemput bola yang dilakukan Klinik Putri patut dicontoh. Kaleb Aso juga menegaskan TPA merupakan program wajib pemerintah pusat sesuai keputusan 3 Menteri Nomor 13 tahun 2024 dan Klinik Putri menjadi contoh pertama di Papua Pegunungan. Selain itu, Kaleb Aso berharap melalui pelatihan 10 jam pembelajaran ini, para guru TK dapat menerapkan kurikulum dengan komposisi 70% proses dan 30% teori sesuai karakter anak pegunungan, serta membagikan kembali ilmu kepada rekan guru lain di sekolah masing-masing.
10: Pagi ini ada beberapa hal penting yang perlu saya mau sampaikan. Yang pertama itu saya memberi apresiasi dan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Susi yang punya ide, gagasan, inisiator mau lakukan kegiatan di tingkat TK, mungkin hampir semua Jaya-Wijaya yang dalam kota khususnya. Ini sangat luar biasa. Yang kedua, saya juga terima kasih kepada Adik Indir ini. Di Provinsi Papua Pegunungan, ada tiga negeri, itu nomor 13 tahun 2024, tiga negeri putuskan bahwa seluruh Indonesia itu wajib punya TPA, wajib punya TK dan PAUD. Dan satu desa, satu PAUD, termasuk TPA. Kita di Provinsi Papua Pegunungan ini, kalau di Jayapura saya lihat ada. Di sini, ini baru pertama di sini.
9: Sementara itu, pimpinan Klinik Putri Aneta A. R. Imbiri yang juga Ketua Ikatan Bidan Indonesia Papua Pegunungan mengatakan, Klinik Putri melalui Bintang Fajar Kids Center yang berdiri sejak 2024 kini menjadi satu-satunya tempat penitipan anak atau TPA di Papua Pegunungan. Dikatakan dalam waktu singkat, tempat tersebut telah mengantongi izin resmi dan telah dikunjungi BKKBN Provinsi Papua.
11: Saya punya Bintang Fajar Kids Center berdiri sejak 2024. Sampai sekarang, anak-anak yang dititip sudah lebih dari 20 orang, yang lain sudah masuk TK. Bintang Fajar Kids ini tidak bisa berdiri sendiri. Saya spesialisnya saya di kesehatan. Saya bisa bikin klinik. Saya punya niat waktu itu untuk membuka penitipan anak, tapi kalau saya kerjanya memang dari dulu memang harus ada payung hukum. Dan saya agak susah untuk memulai itu karena masuk ke dinas pendidikan saya susah. Semua ini dibantu oleh Ibu Susi. Dan di saat ini saya mau bilang terima kasih banyak untuk Pak Kaleb yang sangat mendukung Bintang Fajar Kids Center ini. Dalam jangka waktu tidak sampai berbulan, kami sudah mendapat surat izin resmi. Dan menurut saya itu luar biasa. Dan kami satu-satunya tempat penitipan anak yang ada di Papua Pegunungan. Kemarin dari BKKBN Provinsi Papua sudah datang ke kami, bukan kemarin, dari tahun lalu. Dan mereka sudah berjumpa dengan kami di sini. Dan saya sendiri pribadi merasa bangga karena saya lebih fokus atau saya spesialisnya ke kesehatan, tapi bisa ada ini yang ada hubungan erat langsung dengan pendidikan.
9: Lebih jauh ia mengatakan melalui pelatihan kurikulum Merdeka CP04 ini diharapkan para guru TK di Jaya-Wijaya dapat meningkatkan kompetensi dan bersama-sama membangun generasi penerus Papua Pegunungan yang maju dan tidak tertinggal. RRI Wamena, Supriyadin melaporkan.

Dan saudara, sekian lintas berita Papua Pegunungan Sepekan edisi Minggu 27 September 2026. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Adem Benente. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat berhari Minggu.

umat masing-masing di rumah ibadah hari ini. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga tetap dalam kondisi yang prima tentunya, dan tetap dalam naungan Sang Empunya kehidupan ini. Ya, jangan biarkan kesalahan kemarin merampas semangat hari ini. Nanti pada pukul 7 akan kami hadirkan warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, saatnya kita simak warta berita dari Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bali mengamankan 4 warga negara asing yang diduga melanggar ketentuan izin tinggal. Keempatnya ditangkap dalam razia gabungan operasi penegakan dan penertiban polisi militer dengan sandi Waspada Wiratobak yang berlangsung di kawasan Canggu, Bali. Informasi luar negeri, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyuruhkan upaya mengatasi akar penyebab kenaikan permukaan laut, terutama dengan membatasi emisi gas rumah kaca. Guterres menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan tingkat tinggi mengenai kenaikan permukaan laut. Informasi dunia dari dunia olahraga. Ganda campuran Rehan Naufal, Kus Haryanto dan Melati Daiva Oktavianti memastikan satu tempat di final Polytron Surabaya International Challenge 2026. Hasil ini didapat usai mengalahkan rekan sejawatnya Feral Justin Mulia dan Bernardin Anindya Wardana secara straight set. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah terkait kabar meluasnya kasus influenza tipe A di wilayahnya. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur membantah kabar meluasnya kasus influenza tipe A di berbagai daerah. Sebabnya sekarang, para penyakit yang sebenarnya diidap semua pasien terkategori ISPA dan bukan merupakan influenza tipe A. Kondisi itu dibenarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. Erwin Astatriano, saat mengikuti kegiatan Kemenkes RI.

0: atau ISPA. Apalagi memang biasanya penyakit ISPA sering muncul pada saat musim kemarau.
1: Yang muncul adalah ISPA, infeksi saluran pernapasan akut. ISPA ini kita udah tahu, ada demamnya, ada dari tenggorokannya, ada pilek, kan gitu. Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, bisa kuman-kuman yang lain. Salah satunya virus. Virus ini bisa apa saja ya, bisa virus influenza, virus COVID, atau virus-virus yang lain. Termasuk yang ramai sekarang kan virus A, H3N2, virus B dan sebagainya. Sehingga saya nggak akan bahas jenis virus. Kenapa? Karena itu sebetulnya ranahnya pusat melalui pengantauan di site Sentinel di 88 site.
0: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Azadarbek mengatakan pula yang membenarkan jika penyakit tersebut patut diwaspadai karena jumlahnya yang terus naik. Bahkan sesuai data Dinkes Provinsi Jawa Timur, sampai saat ini ada 1,4 juta kasus ISPA dan potensi influenza tipe A atau mengalami kenaikan dibandingkan tahun lalu sebanyak 1,1 juta kasus.
2: Tadi kasus ISPA di bulan Agustus, nah ISPA ini juga digabung yang potensi influenza itu ya, itu dibanding tahun lalu memang meningkat 2 kali lipat, 200 ribuan lebih nih, di bulan Agustus kemarin. Paling banyak di Surabaya, Sidoarjo sama Malangraya gitu. Nah pas musim kemarau itu kasusnya meningkat. Saya ulangi, 1.100.000 tahun lalu, sekarang udah 1,4 juta.
0: Diketahui hingga saat ini Jawa Timur kasus penyakit ISPA dan potensi influenza tipe A tersebar di kawasan Surabaya, Sidoarjo, dan Malangraya. Ayu Citra melaporkan.
3: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengurangi food waste atau sampah makanan dan memanfaatkan sisa makanan. Ana Kusuma melaporkan.
4: Aktivis lingkungan di Kediri mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola makanan guna mengurangi food waste atau sampah makanan yang terbuang sia-sia. Indonesia sendiri disebut sebagai negara yang menempati peringkat pertama di Asia Tenggara dan masuk dalam peringkat 4 hingga 5 besar dunia sebagai negara penghasil food waste terbanyak. Dalam hal ini, Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, kepada RRI menyampaikan bahwa food waste banyak terjadi karena masyarakat belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap makanan yang dipilih, dibeli, ataupun diambil dalam jumlah yang berlebihan. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi berbagai tekanan, kebiasaan membuang makanan ini dinilai perlu untuk menjadi perhatian bersama.
5: Ketika kita ngambil makanan itu berlebih dan itu akan menjadi food waste, orang lain saja sulit untuk makan karena kondisi ekonomi sekarang seperti ini ya. Untuk makan aja sulit, sementara kita tidaklah bijak, tidaklah adil bila kita makan tidak secukupnya, kemudian kita mengambil banyak dan akhirnya berakhir di tempat sampah. Pola-pola ini harus dikurangi. Kalau orang Jawa dulu bilang jangan buang makanan, nanti makanannya menangis. Ketika dia menangis dia akan berdoa. Itu bisa mengurangi rezeki kita juga gitu kan. Aku dibuang sia-sia, berarti dia nggak membutuhkan makanan besoknya, rezeki kita dikurangi.
4: Sementara itu, praktisi pengelolaan sampah Kota Kediri, Sujiman, turut menjelaskan bahwa sampah makanan sebenarnya masih dapat dimanfaatkan sehingga tidak selalu harus berakhir di tempat pembuangan. Sisa makanan dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai guna, diantaranya melalui proses komposting untuk menghasilkan kompos dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pupuk organik atau digunakan sebagai pakan ternak.
6: Oleh sebab itu, bagaimana sampah organik yang sekian melimpah itu, satu, bisa dikomposkan. Nomor dua, komposnya itu bisa dipergunakan untuk tanaman kita sehari-hari. Sehingga kalau boleh saya mempunyai ide, yaitu suatu ketahanan pangan keluarga berbasis sampah rumah tangga.
4: Upaya mengurangi food waste ini dapat dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu rumah tangga. Masyarakat diharapkan dapat mengatur kebutuhan makanan secara bijak, menghindari pembelian berlebihan, serta mengolah sisa makanan yang masih dapat dimanfaatkan. Dengan langkah tersebut, sampah makanan dapat ditekan sekaligus juga memberikan nilai guna bagi lingkungan dan juga masyarakat. Ana Kusuma melaporkan.
3: Universitas Erlangga mendorong pengembangan riset dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneurial University. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
7: Universitas Erlangga UNER Surabaya mengarahkan pengembangan riset untuk mewujudkan target sebagai World Class Entrepreneur University. Rektor UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Sabtu siang mengatakan target tersebut akan diperkuat melalui riset yang menghasilkan produk inovasi. Menurutnya hasil riset akademisi UNER tidak hanya diarahkan untuk publikasi ilmiah, namun juga menghasilkan produk bernilai manfaat bagi masyarakat.
8: Ke depan kita mengarahkan riset yang dihasilkan ini, itu mengarahkan pada hasil, dalam hal ini adalah produk yang hasil dari inovasi, dari riset yang dilakukan oleh Universitas Erlangga. Itu mungkin yang ke depan.
7: Sementara itu, Ketua Pusat Unggulan IPTEK Perguruan Tinggi PUIPT UNER, Profesor Kristiana Erawati Munandar mengatakan, pengembangan produk riset menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan tersebut antara lain pendanaan riset serta keterbatasan fasilitas produksi di lingkungan kampus.
9: Satu dana ya, kita pendanaan itu bisa dapat dari universitas, bisa dapat dari Mendikbud, begitu dari Kemendikbud Ristek, begitu dari beberapa mitra. Lalu yang kedua, ini adalah produk yang membanggakan bagi kami dan baru-baru saja dapat mitra dari industri karena kami kan belum bisa memproduksi di dalam kampus begitu.
7: Menurutnya kolaborasi dengan industri diperlukan agar hasil riset akademisi UNER dapat diproduksi dan dikembangkan secara lebih luas. Oni Arianto melaporkan.
3: PLT Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Timur menyampaikan harapan agar pengurus DPW Perempuan ITSMI Jawa Timur mampu menjadi motor penggerak yang berdampak nyata bagi masyarakat. Farida Husnia melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
10: Mewakili Gubernur Jawa Timur, PLT Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyampaikan harapan kepada pengurus Dewan Pimpinan Wilayah DPW Perempuan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, ICMI Jawa Timur. Saat membaca sambutan Gubernur Jawa Timur, Dr. Lili Puji Astuti menyebutkan pelantikan pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur merupakan amanah besar bagi muslimah di Jawa Timur untuk terus memberikan dedikasi ilmu, pemikiran, dan karya nyata demi kemajuan bangsa.
11: Di tengah dinamika pembangunan Jawa Timur yang kompleks, badan muslimah tidak hanya berperan dalam keluarga, tapi juga sebagai pendidik generasi, pelaku ekonomi, profesional, akademisi, pemimpin organisasi, penggerak masyarakat, serta warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk berkontribusi dalam pembangunan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur senantiasa terbuka untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan DPW Perempuan ICMI Jawa Timur. Kami berharap pengurusan periode 2026-2031 ini dapat memberi ruang intelektual, ruang pemberdayaan, dan ruang kolaborasi perempuan dalam respon berbagai persoalan.
10: Sementara itu, Ketua DPW Perempuan ICMI Jawa Timur, Profesor Hesti Armi Wulan S. mengatakan siap melaksanakan program, salah satunya memperkuku muslimah Jawa Timur untuk tetap menjunjung tinggi akhlak.
12: Karena itu adalah nilai-nilai yang kita harus terus imani, karena intak itu adalah menjadi fondasi bagi kita. Nah, ketika kita sudah selesai memiliki intak yang bagus, maka kita harus berilmu. Berimpak tetapi tidak berilmu itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Jadi impak itu harus diikuti dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
10: Saat memberikan sambutan, Ketua ICMI Jawa Timur Pitono Nugroho berharap pengurus DPW Perempuan ICMI Jawa Timur memberikan dampak yang besar, salah satunya mengambil peran sosial bisnis. Farida Husnia melaporkan.
3: Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Haryo Sukartono mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan sekaligus memacu produktivitas para petani agar mampu mencapai target 3 kali panen dalam setahun. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
13: Desa Wonokalang, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan potensi pertanian padi dengan pola tanam hingga 3 kali dalam setahun. Lahan sekitar 90 hektar di wilayah tersebut mampu menghasilkan hingga 9,5 ton gabah per hektar. Anggota DPR RI Komisi 7 Bambang Harjo Sukartono atau BAS mendorong penguatan sarana pertanian untuk mempertahankan produktivitas tersebut. Dukungan mekanisasi, tambahan traktor, pompanisasi, dan ketersediaan pupuk dinilai penting untuk mempercepat musim tanam sekaligus meningkatkan produksi.
14: Satu prestasi yang luar biasa untuk swasembada pangan di Indonesia, khususnya adalah di Sidoarjo. Dan kita mengharapkan dengan adanya juga kebijakan dari Pak Presiden, yaitu apa, harga HET daripada gabah itu tidak boleh kurang dari 6.500, bahkan di sini sampai 7.700 dibeli oleh tengkulak itu sampai 7.700, dibukti bahwa harga itu sebenarnya mampu untuk tengkulak itu. Dan alhamdulillah dengan pupuk juga ditingkatkan oleh Pak Prabowo.
13: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Pengendalian Bencana Pertanian, Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Muhammad Rudi Al-Amin, menilai kepastian harga gabah menjadi faktor penting dalam menjaga minat petani. Harga gabah yang mencapai sekitar Rp7.700 per kilogram, menurutnya dapat menjadi insentif bagi petani untuk terus meningkatkan produksi dan mempertahankan lahan pertanian mereka.
14: Di bawah 45, sekarang HET-nya aja dalam 45. Tengkulak berlomba-lomba untuk mencari panen, mencari gabah itu dengan harga yang hampir 7,7.
13: Peningkatan kesejahteraan petani perlu menjadi perhatian agar sektor pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Harga hasil pertanian yang baik, pupuk terjangkau, serta dukungan sarana produksi dinilai dapat mendorong lebih banyak pemuda terlibat dalam usaha pertanian. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Kualitas statistik dinilai penting untuk menggambarkan kondisi masyarakat dan menjadi dasar perencanaan pembangunan. Nadia Syarif melaporkan.
15: Data statistik dapat membantu menggambarkan kondisi masyarakat melalui angka yang kemudian dianalisis untuk menentukan kebutuhan dan langkah perbaikan. Namun angka statistik dinilai tidak cukup untuk memahami kondisi masyarakat secara menyeluruh tanpa

0: masyarakat dan menjadi dasar dalam mencari solusi.
1: Memang data statistik itu penting sih untuk menunjang penelitian kualitatif gitu. Jadi bisa di mix ya. Jadi untuk melihat seberapa banyak gitu kan tentang apa yang ingin kita teliti. Jadi nanti dari sana kita akan deskripsikan, kemudian kita akan mendapatkan mencari solusi gitu ya. Dari data-data itu apakah dia kurang, apakah dia seperti apa?
0: Yang nomor

BPS itu kan berjenjang dia ya, jadi tergantung misalnya seperti data kemiskinan. Seperti yang saya sampaikan, proses output yang dihasilkan oleh BPS itu kuncinya itu adalah pada sumber pertama. Jadi primary resource itu yang menjadi kuncinya.

0: Hadiah Syarif melaporkan.
1: Kirab budaya dan gunungan hasil bumi Desa Demakijo Karang Nongko Klaten berlangsung meriah, di mana 4 gunungan hasil bumi dan gunungan semangka menjadi rebutan pengunjung. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
2: Tingginya hampir 2 meter, total jumlah tadi ada 1,5 ton, kemudian ini hasil dari hasil panen dari kelompok tani.
3: Masyarakat dan pemerintah desa Demak Ijo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten menggelar kirab budaya dan juga kirab gunungan hasil bumi, serta gunungan semangka. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh RW yang ada di desa tersebut dan berlangsung meriah. Kepala Desa Demak Ijo, Eri Karyatno, kepada wartawan mengatakan dalam kirab tersebut gunungan yang diperbutkan sebanyak 4 gunungan, masing-masing 3 gunungan hasil bumi dan 1 gunungan semangka utuh. Tujuannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas panen yang melimpah, termasuk gunungan semangka merupakan hasil panen kelompok tani setempat.
2: Kirab budaya puncaknya yaitu kegiatan mengiring Dewi Sri dan juga merebutkan gunungan. Di sini ada 4 gunungan besar, gunungan semangka utuh, kemudian gunungan sayur mayur. Ini sebagai bukti ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua panen yang diberikan kepada kami warga desa Demak Ijo. Termasuk gunungan semangka ini adalah hasil panen sendiri.
3: Eri Karyatno menyatakan untuk gunungan semangka dengan tinggi kurang lebih 2 meter tersebut dengan berat 1,5 ton. Kirab budaya Demak Ijo merupakan yang ke-8 kalinya. Setelah didoakan, 4 gunungan itu kemudian menjadi rebutan para pengunjung. Mereka rela berdesak-desakan untuk berebut gunungan hasil bumi dan semangka. Salah seorang pengunjung, Wahliono asal Boyolali, mengaku gembira dapat ikut serta dalam rebutan gunungan. Meski harus susah payah untuk berebut, akhirnya 3 semangka diperolehnya.
4: Dari mana, Pak?
5: Dari Boyolali.
4: Ini jauh-jauh rebutan semangka?
5: Iya, siap.
4: Susah nggak tadi, Pak?
5: Wah, susah banget, Pak.
4: Dapat berapa, Pak?
5: Dapat 3. Wah, susah.
4: Susah apa, Pak, nanti, Pak?
5: Untuk anaknya.
3: Kira budaya Demak Ijo disaksikan ribuan.

0: Tramben dan oko-oko dengan tinggi kurang lebih 4 meter cukup menjadi perhatian para pengunjung. RRI Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
1: Kria Nusa 2026 menjadi momentum memperluas pasar produk kria Indonesia sekaligus memperkenalkan kekayaan kerajinan Nusantara ke tingkat global. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan tarian Farfoksa.
3: Kria Nusa 2026 didorong menjadi momentum untuk mendorong produk kria Indonesia memperluas pasar hingga tingkat global. Ketua Panitia Kria Nusa 2026, Ayu Heni Rosan mengatakan, penyelenggaraan Kria Nusa tidak hanya menjadi ajang pameran, tetapi juga menjadi ruang bagi pengrajin untuk membangun jejaring hingga memperluas pasarnya. Menurut Ayu, Kria Nusa memiliki kekayaan budaya serta identitas daerah yang menjadi nilai tambah bagi produk kria Indonesia.
2: Produk-produk yang ditampilkan merupakan hasil kerajinan tangannya dibuat secara manual maupun dengan bantuan alat sederhana yang memiliki nilai estetika, budaya, tradisi, dan fungsi tertentu serta mencerminkan tarian Farfoksa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional atau Dekranas, Helvi Gibran Rakabuming mengatakan, pengembangan kria harus berjalan seiring dengan inovasi dan kreativitas tanpa meninggalkan tradisi sebagai akar identitas budaya Indonesia. Ia juga mendorong agar transformasi digital dapat dimanfaatkan untuk membawa produk kria Indonesia ke panggung global.
4: Dan semoga dengan diselenggarakannya Kria Nusa ini semakin banyak perajin Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk memperkenalkan karya-karya terbaiknya, memperluas jaringan pemasaran serta meningkatkan daya saing baik di pasar nasional maupun pasar internasional.
3: Adapun Kria Nusa 2026 mengusung tema Cipta Kria Berkelanjutan Merajut Dunia serta menghadirkan 410 stan dengan 257 peserta dari berbagai unsur, termasuk Dekranas dan Dekranasda, Kementerian dan Lembaga, serta pelaku UMKM. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudy Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Ya, pendengar umat Nasrani, dimanapun Anda berada, suasana Minggu pagi, Minggu 27 September 2026. Saat ini pukul 7 lebih 31 menit waktu Indonesia Timur, kami masih menemani ruang dengar dengan Mada Gerejawi. Nanti akan ada siaran Sekolah Minggu langsung dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Selamat berhari Minggu, menikmati akhir pekan dengan kegiatan-kegiatan yang positif juga untuk Anda yang menikmati akhir pekan ini. Selamat beribadah umat Nasrani. Jadikan hari Minggu ini sebagai waktu untuk bersyukur, mendekatkan diri kepada Tuhan, mempererat hubungan keluarga, dan mengisi kembali semangat untuk menghadapi hari esok. Ya, tetaplah rendah hati dalam keberhasilan serta kuat dalam kesulitan dan tulus dalam setiap kebaikan.

Hati-hati, penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.

0: temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo. Tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari. Tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: Aku Putu.
1: Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
2: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
1: Kami juga punya hobi yang sama.
3: Sama-sama suka bernyanyi.
2: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
1: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
2: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

Pukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, sesaat lagi di ruang dengar Anda akan ditemani oleh anak-anak sekami dari wilayah Kama dan Paroki Kristus Jaya Wamena. Ya, saat ini sudah hadir di studio anak-anak sekami juga pendamping yang akan mengisi siaran sekolah minggu.

0: hadir di tempat ini dalam siaran Sekolah Minggu. Kita mengucap syukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Tuhan memberikan kita nafas hidup, kesehatan, dan juga hari yang baru untuk kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang ada di studio, perkenalkan kami dari sekami Paroki Kristus Jaya Wamena. Ada saya Kakak Lala, kemudian ada Kakak Tita, Kakak Feby. Kami akan bersama dengan adik-adik untuk setengah jam ke depan dalam siaran Sekolah Minggu. Semoga siaran kami menjadi berkat bagi adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah. Kita buat yel-yel sekami ya, bisa?
1: Bisa.
2: Bisa.
0: Kita ya.

panjatkan kehadiran-Mu atas segala penyertaan-Mu, cinta-Mu teristimewa atas nafas hidup ini. Terima kasih Tuhan sudah membangunkan kami dan menghantarkan kami ke tempat ini. Kami mohon ampun atas salah dan khilaf kami. Sudilah Tuhan.

kami dengan hatimu. Berikan kami semua

akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.

0: Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Matius.
1: Dimuliakanlah Tuhan.
0: Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan.
1: Terpujilah Kristus.
2: Iya, anak-anak selamat pagi.
1: Pagi.
2: Iya, pagi ini tadi kita sudah mendengarkan tentang bacaan Injil di minggu ini terkait tentang apa? Ada yang tahu tadi?
3: Yohanes.
2: Iya, Injil Matius tadi dari pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32 tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Iya. Tadi judulnya tentang apa perikopnya? Perumpamaan tentang
1: dua orang anak.
2: Iya, jadi terkait dengan Injil yang tadi sudah dibacakan bahwa sang ayah atau bapa, seorang bapa menyuruh kedua anaknya pergi bekerja di kebun anggur. Ada yang tahu kebun anggur?
1: Tahu.
2: Ada yang pernah makan anggur?
1: Sudah.
2: Makan buah anggur?
1: Sudah.
2: Rasanya bagaimana?
1: Enak.
2: Iya. Nah, tadi disampaikan dalam Injil bahwa seorang bapa atau ayah ini menyuruh kedua anaknya pergi bekerja di kebun anggur. Anak pertama itu dia menjawab bagaimana? Dia maukah tidak?
1: Mau.
2: Mau. Nah, setelah itu anak kedua lagi menjawab dia maukah tidak?
1: Tidak.
2: Oke. Biasanya sini kakak mau tanya, di rumah siapa yang suka melawan orang tua? Yang suka kepala batu? Iya, pasti semuanya pasti ya, termasuk kakak juga. Kalau orang tua bicara, pasti kita
1: melawan.
2: Sekarang kakak mau tanya, kalau melawan itu hal yang baik, tindakan yang baik kah tidak?
1: Tidak.
2: Nah, itu tindakan yang kurang baik. Ketika orang tua menyuruh untuk misalnya membantu orang tua mencuci piring, menyuruh pergi membeli di kios, biasa anak-anak lakukan kah tidak? Hah? Ada yang melakukan, ada yang tidak. Disuruh pasti melawan, iya kan?
1: Iya.
2: Iya. Nah, perbuatan yang itu artinya perbuatan yang kurang baik.
1: Kurang baik.
2: Harusnya apa yang kita buat? Hah? Dengar-dengaran dan membantu orang tua. Ketika orang tua suruh harus kita
1: lakukan.
2: Nah, itu disebut dengan anak-anak
1: Tuhan. Anak-anak
2: Tuhan yang takut akan Tuhan. Maka kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Selanjutnya, perkataan baik saja itu tidak cukup. Anak kedua dalam bacaan Injil terlihat sopan. karena menjawab baik sama bapaknya. Tetapi ia pembohong karena tidak melakukan apa yang diminta oleh bapaknya. Ketika kita menjawab sesuatu, misalnya disuruh orang tua untuk membantu mencuci piring. Iya, mama, bapak. Tetapi kalau tidak melakukannya, itu sama saja berbohong. Kita berbohongnya sama siapa? Iya, sama Tuhan. Jadi ketika disuruh, diperintahkan, perintahnya harus dikerjakan dan dilaksanakan. Itu namanya anak-anak yang baik. Nah, Tuhan Yesus tidak hanya ingin mendengar janji atau kata-kata manis dari setiap mulut kita, seperti rajin berdoa atau bilang mau taat tapi tidak melaksanakan, melainkan harus kita membuktikan bahwa nyata dalam sikap dan perbuatan kita kepada orang tua maupun kepada sesama. Nah, anak pertama dalam kisah Injil tadi yang kita dengarkan terkait tentang perumpamaan dua orang anak memang sempat berbuat salah dengan menolak perintah ayahnya, namun ia sadar, menyesal, dan segera memperbaiki kesalahannya dengan menuruti sang ayah atau sang bapa. Tuhan mengampuni kita ketika kita mau mengakui salah dan lekas berbalik melakukan yang benar. Nah, yang Tuhan minta kita harus menjadi pelaku firman. Kita mendengarkan firman Tuhan hari ini tentang dua orang anak, berarti kita harus juga siap untuk menjadi pelaku atau pelaksana firman. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi anak-anak yang taat, bukan hanya dengan ucapan. Tahu ucapan? Kata-kata. Tetapi kita harus juga mampu membuktikan dengan perbuatan, tindakan kita kepada sesama, kepada orang tua maupun siapa saja, baik teman-teman yang ada di sekolah, yang di rumah, maupun di mana kita tempat kita berada. Saat mama dan papa atau ibu guru menasehati dan menyuruh melakukan hal yang baik, tunjukkanlah ketaatan kita lewat tindakan nyata, seperti rajin belajar, membantu orang tua, dan mengasihi teman. Sudah dengar semuanya, anak-anak?
3: Sudah.
2: Oke. Jadi sekian renungan kita di pagi hari ini terkait tentang Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32. Semoga firman dan renungan singkat ini menjadi berkat bagi teman-teman yang ada di studio maupun teman-teman yang ada di rumah. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
0: Tepuk terima kasih.
3: Ting ting. Tong tong. Ting tong, terima kasih. Yes.
4: Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah mendengarkan renungannya. Kita pulang, kita bawa dan kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita nyanyi lagu mewartakan. Mari mewartakan. 1, 2, 3. Mewartakan.

0: Kita akan masuk dalam doa umat, semuanya sikap doa, tangan dilipat, kepala ditundukkan.
1: Aku percaya akan

dilahirkan oleh perawan Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga,

0: Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Tuhan Allah yang Maha Rahim, kembali kami anak-anak-Mu datang memanjatkan doa-doa permohonan kepada-Mu. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami.
1: Bagi pastor paroki kami, Tuhan sumber kasih dan sayang, limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada pastor paroki kami. Berilah kesehatan yang baik, jauhkanlah ia dari susah mara bahaya, agar ia tetap dapat menjalankan tugas-tugas perutusan-Mu. Marilah kita mohon.
2: Tuhan Yesus, semua berdoa bagi orang tua, orang sakit. Tuhan yang maupun sekarang ada di rumah atau di rumah sakit, Tuhan, tolong memberkati mereka, Tuhan, terutama teman-teman sekami, kakak-kakak OMK, ibu-ibu WK, Tuhan. Yang sekarang mereka sedang sakit, Tuhan, tolong sembuhkan, kasih mereka obat, suntik, kekuatan agar mereka bisa sembuh dan bisa bergabung dengan kami. Marilah kami mohon.
3: Bagi orang tua kami, ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas kehadiran kedua orang tua kami. Berkatilah kedua orang tua kami dengan kekuatan, kesehatan, dan umur panjang. Lindungilah mereka dalam setiap langkah hidupnya dan limpahkanlah sukacita-Mu dalam hati mereka, agar terus memberikan kasih sayang dan didikan kepada kami. Marilah kita mohon.
4: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
5: Bagi anak-anak sekami di seluruh dunia, ya Bapa yang penuh kasih, lindungilah semua anak-anak sekami di seluruh penjuru dunia. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya, kekerasan, dan kemalangan. Semoga Engkau memampukan mereka untuk tumbuh menjadi anak-anak yang rajin berdoa, taat pada orang tua, dan bersemangat menjadi pembawa damai. Marilah kita mohon.
1: Bagi keluarga, Tuhan Yesus Kristus sumber cinta kasih, berkatilah setiap keluarga, orang tua, kakak adik, pemuda-pemudi, om, tante, tete, nenek, agar dapat hidup saling menghargai, mengasihi dan mencintai, agar rahmat cinta kasih-Mu boleh ada dan hadir dalam keluarga kami, sehingga kami dapat hidup tentram dalam sukacita-Mu. Marilah kita mohon.
3: Bagi keamanan dan kedamaian kota Wamena, ya Bapa yang Maha Rahim, kami berdoa bagi kota Wamena dan seluruh wilayah sekitarnya. Karuniakanlah roh kedamaian, persaudaraan, dan sikap saling pengertian di antara seluruh lapisan masyarakat. Jauhkanlah kota ini dari segala jenis perpecahan, kekerasan, dan rasa takut. Semoga Bapa menganugerahkan hikmat ilahi kepada para pemimpin daerah, tokoh adat, tokoh agama, serta aparat keamanan, agar mereka dapat bersihkan negeri dengan bijaksana dalam menjaga stabilitas dan melindungi seluruh warga. Marilah kita mohon. Mari kita satukan segala doa permohonan, cinta, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga,

0: kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh.

0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
1: seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sampai segala abad. Amin.
2: Baik adik-adik, kita tepuk terima kasih buat Kakak Evi. Tepuk terima kasih.
1: Ding ding, tong tong, ting tong, terima kasih. Yes.

kita akan lanjut pada persembahan. Kita iringi dengan lagu persembahan Nituolo Kuanto.

berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan inilah persembahan kami. Kami mohon Tuhan, dengan sukacita kami menghantarkan persembahan kami ini. Kami mohon Tuhan menerima dan memberkati segala persembahan kami ini, juga persembahan diri. Dan Tuhan akan menyertai kami di sepanjang perjalanan hidup kami. Amin.

semuanya mengambil sikap doa, tangan dilipat, kepala ditundukkan. Sikap doa. Doa ini akan dipimpin oleh Kakak Febi Kosai.

Puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu Tuhan untuk segala berkat, kasih setia, dan anugerah Tuhan yang senantiasa mengalir dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berceria, bercerita, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kisah hidup-Mu. Semoga firman-Mu ini menjadi berkat, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang siap dipakai oleh Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Berkati kami anak-anak-Mu, baik yang ada di studio maupun anak-anak yang ada di rumah yang sedang mendengarkan kami di pagi hari ini, di minggu hari yang ceria ini, biarlah kekuatan dari Roh Kudus-Mu menuntun kami semua, anak-anak yang ada di dalam studio ini, maupun teman-teman yang ada di rumah. Biarlah berkat, sukacita senantiasa menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, Tuhan memberkati. Dan kami juga minta pertolongan Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekami, dimanapun mereka berada. Hanya ini doa kami Tuhan, demi Kristus Yesus yang hidup, kini dan sepanjang

Demikian ibadah sekami dari Kama dan Paroki Kristus Jaya Wameda. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Pulanglah kita diutus. Amin.

Ya, pendengar, demikian tadi telah kita ikuti siaran langsung keceriaan anak-anak Sekami dengan siaran Sekolah Minggu hari ini dari Studio Pro 1 RRI Wamena. Ya, kita akan jumpa lagi untuk siaran Sekolah Minggu di minggu depan. Dan sesaat lagi akan kita ikuti siaran langsung jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.

0: Baik pendengar, pukul 9 waktu Indonesia Timur kita ikuti siaran langsung jalannya ibadah kedua dari Gereja GKI Bethlehem Wamena.
1: Bertempat di gedung gereja. Diharapkan kehadiran dari anggota PW untuk ibadah dimaksud. Ibadah PKB gabungan.
0: Ya, pendengar siaran langsung ibadah Gereja GKI Bethlehem Wamena diawali dengan warta jemaat.
1: Ibadah akhir bulan. Ibadah akhir bulan September sekaligus penutupan kegiatan bulan Bina Keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2026 pada jam 3 sore, bertempat di gedung gereja.